0: Nggak walaupun. Oke. Halo.
1: Kiko halo ni. Kita akan bersama dengan kalian makan bareng lagi. Kau kalian ramai.
0: Do kai pani pada nasuka. Ayah saya.